nos viasi, brava nyama, Lisa Miruao, waimba ndogo mashauri, inaitwa kitanda sita kwa sita, kinatenganisha ndoa nyingi, nyambikiwa wayumbwa.